CKLB radio wak e edaitsen tat e komodun honun ni aitson honda inlat hanigots on hitat duyat hi sin laha ada akwe khwatson goddi hani hitat wa kono won nigots on hitat daguuzi hani egidzi sin hani egilla hani dun desot sin dun yalin hitat eyi hani hi hason wet hawal lahnte edaitsen komodun tat e CKLB radio wak e wa ha.